kuna wengine wanafanya hivi. Hii ni mimi nimekemewa, ni mimi nimeambiwa kama riada. Kuanzia leo enenda kulingana neno la Roho Mtakatifu. Usiangalie dunia hii, bali ukae tujua mimi ndio nimekutuma.